0: dulu mereka. Ada yang jangan ngulung kayak woy woy orang. Ada kau kurut pun dari malah. Cicit lah, mereka perwalah.
1: Live music on Triple J.